Nasimang Collins Roy Marak aruni dolni gitrangko isol narik metelani gitrangko kna suaha sumoy da odok baji minit kolachi umharu ya sumoy na simang hajung composite program ko kna sugen.

0: Na si Mang Arman film ni Gitkok na suahad au dek sani jak mano maki film ni Gitkok nang skagen.
1: Oi Ruga, mana sah nak rawat duduk kontak ini sekarang?
2: Plus F chin kau ingat cuma?
1: Ya plus F ni kemen on tiga tangan nama ingin mah?
2: Nama siapa? Jen salon a cahani rang kau cahon, BN kau pelakat kepa, mangrakat kepa, aru cuong kepa vitamin rang dong jaon, mandeni cancian kau belgriata, aru BN bimang kau panu mata. Uni kemen sa cahani rang kau brion, plus F chin nang kepa kau sa brevo, uno vitamin aru iron gnang. BN bimang kau mangrakat na aruan, sing baljoke rakina geta cahani bos curang kau brion, plus F ni chin nang kepa kau sa brevo. Ya kau Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kita uyat tengah.
0: Ya nakashwani tura na simang Bollywood Melody program ko knaso na matinga. Na simang na jana panggaman nga taya sumayo maki film ni gitko ka matang sky nga. Gitarong nga lava lava. Aro yan anu gunwal rani gpa gitong am.

0: udah gitu untuk mau ada yang sama mai ba mangan ya dong gimana komen sih ninji kan apa itu nih sama mangan ada mai gua poti itu mangan ya sih lah di tani mang sama di sana kan sama tuh mai rak kabang ana ka san gap kepa kau nang apa tak hal di jaga sembotan kau nang kam nama jadi sana tak udah tek sama ina pada kau lagi kau nang kamu tak nam pergi nak kamu nak sini bos kira kau balik kau langsung kau nang dekat kan jangan nak sing nam pelayan lah ni. Wan dekat di sana ni, kamar orang ana. Aruan tak keparang pun dekat orang ana. Nam kepar di sana mengenang dalam dalam orang ana. Tu kepar kau nak sung pada nam gija kepar kau tol. Ia akan orang keparang kau macam ni ana. Lu remja ngau kau. Macam kepar di sana kau ni sung mengenang bang. Wan dekat nam gija kata kau akan kepar. Tu gina kau kepar nak di sana kau ni sung. Lu remna nang jana. Orang kau gil nana. Paket kepar nam kepar tengang, tengang tak menang. Senau ni nam bisa nam gebok ni mana kan tak angu deh tak lau napa nam gebok bisa wangian dia nak ni pergi kau gak kenang lah
1: engah bisa semua tak perlu kan engah kau nanti engah tak kau engah semua nam gebok ni nam engah tu gebok aku mesti ke mesti gebok bisa aku runjang aku mana tanya kat jajan engah aku mana yang dia bisa sih mana yang Misak tu kepa anjung arun orang ku kacau jadi emang ku gepeng gepeng yang napa kacau jadi emang napa.
0: Nampu? Ibu tu dia nak komit celah. Ibu sekarang, dah jangan senget mengsa kau dengan saya nama. Di sini ibu sekarang gepa orang nak songgat darah kesenjut kepa ibu sekarang kau nama negara. Ibu sekarang nak kacau kepa di sini ibu sekarang ni gepeng uang. Nak songgat darah kesenjut kepa orang kau di sini nama negara kacau nak. Itu nak sarang kami kerjaan di sini kan? Kebab bisa rangko jatuh rangko demi lama mana kau mana kerja nak sarang kau? Sandi sekolah kami sokam sokam. Untuk kamu di sini dan kerjaan kan? Kebab nak songgar kerjaan kebab bisa rang nak sana. Bisa rang ni lepeng sana. Hai anjing di sini bisa rang ni lepeng kebab kita kau tak orang Thailand. Kau mana mana?
1: Mana?
0: Kau mana mana? Hai dengan hai.

bon kamena simang belna sangmani gi trangkuk na so ha daud tik sani ja mano mangpen program ko khna sogen yan akashvani thura yan akashvani thura somoy dawa thamni dokpa jimini chotpong oha ya somoy dawna simang anup jalotani bhajan rangkuk na suna matgen.

film ni kita tahu dah simang komando film ni kita kena sulamat ni ngah. Kita ni kata bicara orang ni, umi dia apa ni, umi dia siapa ni. Aruan Vijay Benedict, aruan Irfan Rani dengan pagi tu ah.